0: Bala, can you come here?
1: Tunggu, ni ser masih itu, masih itu. Ni lama yang mesam, sih itu. Kesi, ni mungkin ni lama ini. Cuitin kau berkonde, cuitin tu tunggu mari. Na, na cuitin ni, cuitin dia, dia je lama bersih. Kau tu yang muda, dia tunggu ini.你可对你确定的四岁男加拉进你身边的着着着那逻辑
0: 发帖啊
1: 撒起地带你那刚没借点对不对着着着着
0: 天能马睡吧了

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: 사간 진보 망보 콜교 최장자 접견에 순팔 칸발 진보 망보 콜교 최장자 주군에 순팔 칸만라 진보 망보 콜교 최장자 주군에 개팔 내동출라 진보 망보 콜교 최장자 니서초네 중니팔 춘지 차바충 펌네 림싱 진보 망보 콜교 최장자 니서니네 듄팔 초메라 차바충 펌네 림싱 남티교 최장자 접견네 듄팔 최입출라 차바충 펌네 림싱 남티교 최장자 니서시네 조숨팔 보종라 남팀네 림싱 차바충 펌교 최장자 니서숨네 중니팔 미도라 차바충어 펌교 최장자 니서께네 니시팔 크룹출라 진보망보콜교 최장자 니서께네 주팔 마캄라 진보망보콜교 최장자 니서숨네 주팔 리우칠 진보망보콜교 최장자 니서지네 주팔 승리출라 차바심심펌네 림싱 남티교 최장자 접견네 아팔 Tari, Chapa Chung Pumne, Rimshin, Nam Tipu, Chesangja, Jutune, Si Par. Nimar, Jimbo Mabu Kurdu, Chesangja, Jogene, Sum Par. Gazongla, Jimbo Mabu Kurne, Rimshin, Nam Tungu, Chesangja, Jungne, Sum Par. Gigela, Jimbo Mabu Kurne, Rimshin, Nam Tungu, Chesangja, Jungne, Chick Par. Chotinla, Jimbo Mabu Kurdu, Chesangja, Jugune, Sum Par. 샘라티민总统重叠起那么行的思路呢? 体内给能重叠卡起起那么行的思路呢? 샘라中民在看起落的书呢体里你平的识别请你书记日是变吧推断南界一二切皮随恰行行了出职记了没有的 나주타진콜 치루티탕치 세모진십콜 손옥탕룩창규라 롱진콜 창샤탕샤루규토 칠룽당시콜도
1: 남시공대시유찰 스모아링게 지수제용
2: 디링안주 로게바주 함디 아니 렘바 까지 Jilina loliya, bola mola liya, kwenju ni, ni nyongzo, mune di kandiru dursi, dagadro.
3: Di, shabsha ji, wadi jik tsuyadash dago nani yongdi.
4: Dewa shushdu wala.
3: Nase?
4: Yangu shushdu.
3: Chino, lenba di tigu duwe.
4: Da di hao hama shumala.
3: Di, logi ba ju, ham, an kiran liya tuya yi.
4: Nase, nase.
5: Hangwa di ina, ti tubla, boyo shirado.
3: Jiri.
5: Hagwa do, kompa ji du zamba ya, yangmo shudu.
3: Nase?
5: Dewa janga nangzo, yaga chao zang, chugul chingbina. ਉਨੇ ਨੰਦ ਆਇਓ ਸਰੇ ਮੇਂ ਦਵਾਲ
3: ਤਾ ਚਨਾ ਲੈਂਬਾ ਦੀ ਕਿਰਾਂ ਤੀ ਬੁਦੂ ਵੇ
5: ਹਰੇ ਬਾਟ ਸਾ ਚਿਕ ਸਵੇ ਨੀ
3: ਤਾ ਕਿਰਾਂ ਚੇਗ ਤਿਕਸ ਦਲੇ ਪਿਆ ਇ ਕਿਰਾਂ
5: ਲਸ ਲਸ
6: ਨੋ ਹੰਗੋ ਦਿਨੇ ਕੋਨ ਤਾ ਲੰਮ ਸਾ ਗੋ ਲਸੀ ਟੈਨ ਟੈਨ ਲੋਜ ਬਾਟ ਦੇ
3: ਹੋ ਤਾ ਕਿਰਾਂ ਗ ਚੁਰ ਤਾ ਲੰਮ ਸਾ ਕਿਨਾ ਸੋ ਨੀ ਕਿਰਾਂ ਲਿਆ ਤੇਗਾ ਪੂਵੀ
7: ਜੀਦੂ ਖਬਰ ਲੇਗੋਰ ਜੇ ਗੁਜੀ ਛੂ ਛੂ ਜਿਕ ਛੂ ਛੂ ਛੂ ਜਿਕ
8: yami kimbe na khum ti bu me ta ko na gu yu ko so gi yami ni chu tu si gyo bu qing pi tang du pi ta
9: qing bi tang ni na ne di tang ki qie le xie xue di ne xi yin la ge yong ki gu zhi cong da xi ya yin pen zhong su lo ju yan ki cong kang yin bie che yin bie tou lu de bie yi qi nang qiu
8: qing bi tang ki tun xie qing pi lu ni ge ge ki qi wan la ki yu bie yami na zi ju xi xi yin
9: ji xin ki nin ju rang le zu bie men ju ti su pu ne su tang 小军看也没被托呢过年去那空上头我团去冷油特朗去面去那空去早晚给呢年年才洗头了面去去给人呢可不给没过了那空了新片就没过汤那空了下去养钱没过别爹心讲别过呢年年才洗头前日汤团别过呢那空了长着钱的你不汤年才去那你长些钱呢也没给别过那我汤 古有空我说起那空没得我拿错用牛茶给用途清笔糖土撇糖人民托清笔路面去娘们林糖人民托那东普尼娘们切球别也没你去团去脚不清笔糖土撇糖运动也没你这糖铁为人心去也

0: Yang ramai masta, ini rahsia MC ini. Lam sasuk bu. Tada. Tiri lah kibur cuaca ni apa lagi ini, coba.
1: Kibur cuaca.
0: Cina kibur cuaca kumpul hari macam ni we.
1: Kumpul hari ini.
0: Tapi kan itu cahaya cuaca ni.
1: Mari. Tapi yang cuaca ni, macam cuaca ni kita ni apa?
0: Kita ni apa? Hari ini hari udah. Masa ni dua lagi kita. Kita sama tu, kau yang mari.
1: Sehari aja cuaca ni kumpul setiap hari.
0: Raga siap hari. Azubige chakhe kyo zyore. Ine gisen sum. Kizu chimchu tenchu khange mes de tur tu mare.
1: Sume. Chorang ga chikse tu nele. Ni arad shapta kyo.

0: 喂 Arat, ni semua tu. Rangkar cecok. Rangkai ni cecok pun tunjuk me. Si nama gua tangguh. Oh. Rangkai ngah si nama gua tu masih. Rasa dah. Nezu kasih. Ni canggah tak ni cecok tu pa.
1: Ngah si orang ni macam kau asam syas.
0: Kar cebris. Ты же как кикюла.
1: Рама, рано сим шёбжи ба.

0: Po, yang lagi kucing siapa orang jual cerita berapa?
1: Cime.
0: Yang cerita itu, dosa tak ingat.
1: Yang apa?
0: Remote lah.